Tadi setong kekurangan lengkap Manabi panjenengan tanya, tadi setong sih kekurangan. Manabi sama nikah, sore pada masuk dok kasih ton.